niku tahu hozau kiva do tu hozau witi nako niku montok pamahis ya zote preko ngabi gisom do neko jam kapahu di ting aman sana hisan kinapo kiva di kapo musik do kan teman di tahun tu ngapadan lagi bahu ngapadan kia kiva di gumazo lagi ontok di kiva di kakal pem pakai dan tidak pempes untuk di kah di sandi dolaris asing ina bos da tahun da tu ngapadan di ini pontok di nga kakal ko ngau da ngabi nuiti mungkin ngau da kesempatan to kau untuk timpu di kan ni jadi ngau da tapi ko ngabi kozo ngabi di kapu musik da kan naman om da pisa sama jam kapahu da bongopod da dong suvab dati nu pisa somo do ongo tokau itia pason do tadau kabansaan mantad di Vozon Montili Sabah tokau do jabi ko ang jam kapahu do bongopod minit dati nu ongo tokau dati nu kita pendek ngabi ko po kanau tu mehong bos mo skin apo pai hozo ngabi di notif di ton tu ngapadan om bau ngapadan kanau kanau kanau mungkin ngau VFM be good.

0: Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati, tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa mesej bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan mahupun primis perniagaan masing-masing, sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta kenegara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belakan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkukuh jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyidang do hongkot sat
2: antur konsol komaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kapavagu ibsuang om habus pogun
3: tanudagay doit abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud if RTM no po.
6: Apal Tony Bo Tadao Baino.

Sudah penogi pu paliman sepanggar mana kau tini mungan disido dah kasa kadesan timpu non kuma tahu pu peganakan inokondun. Peti hembusan do gabungan rakyat Sabah GRS opis kadesan miampai pati i poin sompu do kepelintahan pogun montok timpu dino montok tumuguvang pemihian tegazo PRU mikot kampaino Pakatan Harapan PH om Barisan Nasional BN. Pinapaiho i penikon GRS Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Bogi Zantikon i poin kakaton Pibasan Minamot Kanu o Sabah Fest Dubungan ibu dubungan pada monom Pepokito mahik pinuapangan Om Tungkus Pogun sebagai Magaza Tegazo Om Popobu Kotombu Huzan Kinoizonon Kanimontili Kotombu Huzan Kobasanan Om Kinoizonon Pusoihi Datu Jeffrey Arifin Miampai tuhu toy tema 50 events, one golden journey. Himongo pada babazan pinihi oviton po ompus sembuhan keponjulan festival tumimpuun ko dubong apodom sizam buhan kavagu kavahu gisom ko dubong apodom sizam buhan ko sizam mikot. Apa sih kinapa panai do pinsing ubasan terap tai paimpono kepenandakan tadau Sabah do bongai ibu do bongai podo menom i dataran bandar raya Kota Kinabalu do ngasudop koniap kanju lo kepenandakan tadau Sabah do bongai ibu do bongai podo menom do jam kevahu do ngasudop diti i popokito do kapogi susu fazan koin tutunan Sabah suvaiko menimbung do tuhun ngabi i no sizun tinau. Sama-sama ketindak pau imohengan tegaza pagun Sabah dun musa aman dan kepenandakan diti.

Anjulok penandakan tada kabansan tada Sabah do untuk kota hong permisa buhan kavaku i dataran bandara yang lahan tun kuat Stephens kota Kinabalu kotin pun da jam po 6 tahun 4 minit do ungo swam. Boko na babazan i kanjul, babazan kapentangan diraja, nusudan balis kapentangan pembida, babazan nusudan mamanau, popohimbay bandila Malaysia om bandila Sabah, om nagi kapakitanan kuaya, mantad kementerian kausinan Sabah, om kapakitanan pembida, kotinanan kahubasanan Pogun Sabah. Patina po nagidayt ababasan diti, imuhingon tagazo Pogun Sabah, tun datu Seri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, om Sinavan, topuan datin Seri Panglima, Datu Haja Farida binti Haji Husin. Songabian mikot montok sumasi, penandakan tadaw kabansan, tadaw Sabah, montok pepasindak pebagu sunduban, guminabo Malaysia om Sabah. Kotobian tadaw kabansan, tadaw Sabah, lubangai burung penam onom, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Katawadan, anangan zo di novavano.
1: Katawadan, mikot vago deti damin ko kyo.
2: Katawadan, minikot din hotel dagay.
3: Pobos no, do katawadan. Kumadid isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun, sengyan mo bos ko. Do katawadan. Katawadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. O sa himbahan mo skadazan, no ikot finasin.
4: Tepu do kesempatan toko mabiavin di tapi nego mabi ketahuan dan demi noki nongo om Hansan do atatamis kalau dah do pampus tadau bayar nanti kalau tahu ngapa do miso do buhan kapahu tadau do kebangsaan om tadau Sabah tanda kon toko tadau bayar nanti nego mabi ketahuan dan demi noki nongo mantadogo dan noko dan namuat mantadogo izau i Benjaminu om Hansan do kanu kau kau undangan tadau tapasi do tadau bayar nanti tapi nego mabi om kopi semua pagu ada timpu dan namu atau om tu mihan bos siapa sih timnya pada DJ kau ni id kesimban bos dosina dan aku dan namu tapi nak kami hey hey hey kopi bosian dong sebab.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，当当好，陪你慢下来。

听众朋友，您有没有想过什么才叫做爱国？每到八月，我们开始看见街道上挂起国旗，听见熟悉的爱国歌曲，

忘不了花银郎，忘不了离别的滋味，也忘不了那相思。

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Eh, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Eh, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
2: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
3: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
3: Eh, janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
3: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
3: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
3: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
4: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
5: Eh, Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
4: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa, eh? Lambat sudah.
5: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
4: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
4: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
3: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
4: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
3: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
5: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
4: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mahu benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
2: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
0: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
2: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
0: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
2: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
0: Kita kena fikirkan sesuatu ni. Saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
1: Berapa? RM30,000? Biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
0: Awak jangan angan-angan dia, Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
1: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
0: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
1: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
0: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
1: Mestilah, Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
0: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
4: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
5: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
3: Saya pun sama, Cik Salma. Saya
1: Awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
3: Ya, kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
1: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
0: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
2: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
0: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
2: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
0: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
0: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
5: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
4: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
3: Pucuk dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
4: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
0: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
3: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya, saya tahu blok kita pasti menang.
4: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
0: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan senget. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.

0: Dah tahu sebab duit, Lucy. Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Eh, yang ni pun Kak Tipah tahu?
0: Tengok betapa prihatinnya saya sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
0: Eh, maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
4: Saya, saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
4: Apa? Eh, kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
4: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Eh, tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
0: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
4: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
0: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
0: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
4: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja manap. Ha. Kak Tipah kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar tu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
4: Yalah, Kak Tipah, buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
0: Ish, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Ha, dia dekat tapi jauh. Ha, tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
0: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi. Aduh.
4: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
4: Saya rasa menyesal. Saya fikir

0: Wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Salma.
1: Apa? Cik Salma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Salma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Salma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Salma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang. Ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyala.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
5: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerja sama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit. di butik saya. Saya merancang mau jual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
5: Sudah-sudahlah berdrama. Ha, sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Ha, tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
5: Menang melawan ego masing-masing. Ha, inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
5: Wah, kamu bertiga. Ha, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Ha, lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
5: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya?
4: Eh, Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
3: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah pun dapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
3: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
6: Saya Fanani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkem biasa, Sabah Bi FM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut enam kemang.
5: Merot perpaduan angkat di keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM teman setia.

0: rakan. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan yang nabar. Setemu kita dia manggil kemampu tak siaran sama alat bana. Terlumpuk dia manggil bulan Ogos 2026. Lau Senin dia dinakan. Jadi istimewa bertiru. Lekat tak hukum itu DJ Fatin. Selamat menampang lau kebangsaan untuk semimun rakyat Malaysia. Alhamdulillah kakak lagi kita benonan kesihatan kedagangan atai semua-semua kita. Alhamdulillah syukur. Negeri yang ni barat jamu aman damai kok. Alhamdulillah. Jadi yang pun semoga aku sebutak jam telu ngabut jam 6 ke muat betiru tak siaran sama alam baik tak siaran sama alat bana. Lokom biasa kita on segmen buat pabaran. Kau pendagang tak jam telu, tak jam pat kita on segmen ngarip-ngarip, tak jam lima kemop kita on segmen abar-abar dia melat kau pan. Mana-mana lagu ngabut jam enam kemop. Jadi lokom biasa dinakan yang sedang dia pelanan pala-pala muka rita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju. Kau bertiru. Terima kasih Pak Maksun ngenda kami bersiaran langsung tak TikTok. Kau kali kami tak RTM klik kau pun kali kami tak siaran. Kok jadi bertiru kang peling lagu-lagu patriotik lagu-lagu yen eh kok bertiru lau kebangsaan. Nah jadi kok kita sama-sama kita ngerayak lagi ngeremayan lagi bertiru kok semangat merdeka. Jadi yen pan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru yo tak pukul 3 dompuk 4 minit kemua. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobo pabaran kau pandai gandang kau pinggang-pinggang dinakan semua-semua kita berdayak semua-semua kita ngeremayan lagi yang tu segmen tiba-tiru tak siaran sama ala bana.
1: Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan engkau saling sikasi kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Bersomoh-somoh engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi nias-nias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedang pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dinakan kakak lagi makan lesiaran sama alat mana kakak lagi bersungguh aku DJ Fatin. Jadi nak terus Dinakan kita tak segmen kedua segmen. Tiro lau Senin kau untuk kau salam Dinakan sebenarnya ni boleh untuk kau salam. Kau cuti-cuti tu yang kau buat Dinakan kau sempena sampangan lau kebangsaan 2026 alhamdulillah. Kau you know ikau makna sebenarnya ni. Ikau makna kau nilai yang boleh jadi iktibar. Sempangan lau kebangsaan 2026 ke yang tu ke nombok siam alhamdulillah. Jadi jadi iktibar untuk ngergoan lagi perwira. Yang boy berjuang untuk latih tu alhamdulillah. Jadi yang pun terima kasih kakak lagi menik siaran sama Alap Wana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tahu RTM klik kau pun kali kami tahu saluran Astro. Jadi kakak lagi kita sama-sama tu assalamualaikum deh, selamat bertugas niat lagi sanang ataiku teka tu sioko kak bong ngemban posong empat bangi tiru deh mitu kak taranau tak rumah ni sama-sama kita bersedekah Al-Fatihah tak sioko ku Abdullah bin Kampang alhamdulillah. Sama-sama ti sedekah ti Al-Fatihah untuk sioko kak Muna Kapang ko yang pan semoga semimuan yang tu ahlap-ahlap jual kak Muna Kapang ikut kebersabar begitu no ujian dia keluman ti tu yang pan semoga terus gagah ini ngodo pujian-ujian ko. Okey, seterus ni kali kita salam lekata Pak Maksun
1: orang Malaysia Madani, selamat semua DJ Patin, selamat menunaikan ibadah kerjaan, semoga tak umur mula sikit, sihat selalu pina tiu tak berguruh yang nak keinginan pina sikot tak kealapan aku tu Pak Maksun, siaran sama Allah bana bersyukur kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala kerana latih sahabat amni tak seluruh Malaysia, rai bebas tak semimun ansaman penjajah yang nak keinginan selamat lau kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati tak senyumun perkara-perkara siaran sama khususnya pun tak senyumun dia jadi Sabah BFM. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksun. Kok merdeka, merdeka ya semangat yang kengin nanti. Kok jadi on lagi kengin membiak salam sempena lau kebangsaan tu betul boleh buat mata kau salam tema ni. Kok tema ni you know lau kebangsaan nampuk siom tu. Kok kalu-kalu on kadokon Pak Maksun tu merdeka, merdeka, merdeka bana-bana ya semangat yang yang tu kengin nanti. Jadi kongsi kau pan lah jerubu tu ko musim-musim jerbu tu you know yang ke tips ataupun petua engkau ikut petua yang eh lengkap yang boleh yang tu jerbu tu ko ngingotan ti lima langkah tu you know amal ngelindung diri makai penutup penombol mo ko pakai penombol mo nginum air nginum buek iko ko pan yang ni kejogo kebersihan diri berwaspada ko kesihatan diri mun batuk-batuk sesak nafas ka ko mata motoi pedek-pedek ngendak-ngendak lah ko antara jerbu tu kok tanda-tanda jerbu lah cakna kualiti udara you know semak yang ni ngendak dok becan ngendak dok IPU sebelum ti peluang ngogo pinggo-pinggo kok nutan nasihat kesihatan oleh laman web lah kok pihak-pihak berkuasa kok pendidik diri keluarga kok community kongsi maklumat anu bana jerbu pasal jerbu amunnya pasti dong kenungsi kok ngelak ngelak diri yang membeli ngurangan muat aktiviti meluar Dinakan kok yang tu ngelak muat aktiviti meluar amun kualiti udara ni sihat nutan IPU jadi sama-sama kita ingin jaga kesihatan minggu-minggu jatungan Dinakan betiru mudah-mudahan semimun binuanan kesihatan penitio tak keroyang ni alap penisiko tak keroyang alap jadi kakak kita diam segmen metuko salam kakak lagi aku ngagat dinahkan tu ko nelepon kami yang kuna nya teko kami nambu telepon ni ala bana talian kami tu dinahkan mo maaf kami dinahkan okey terus ni salam lekat Mike Tyson tu kacap ha?
1: Assalamualaikum DJ Patin, selamat Hari Merdeka yang ke-69. Semoga kita itu dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rugading. Salam sabaran nang anak dinakan Simon, terutama sekali tadanakan Kunur Jali Haji Maslah, tak kampung Tajau Tuaran Haji Maslah. Ucapan selamat kemuap ya nabar Haji. Yang paling pot adalah kan Maksun, dan akan Komo, dan akan Bapak Rimbo, dan akan Pak Li, dan akan Yang Rusdi, dan akan Datuk Eh, dan akan Bapak Dino, tak berungis, dan akan Ku Yang Rusdi, tak kampung, Tuan Menong Tuaran, ucapan selamat kemuap, kok ya nabar Gepsio, warga kampung Rugading. Ucapan selamat kemuap, diberikan kesihatan, nyapan dopo tak, dan akan nula jenudin ko keluarga kampung Reganan Tuaran, apan lupa makau kumurat, anu temban tak kampung rampayan Magatal. Ucapan tayo tu, selamat kemuap, ko ina parnewtio, jadi pasangin je lagu, Cigu Itai dan akan Patin. Terima kasih dan akan Patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dinakan teh Mike Tyson. Terima kasih boy mabiak salam. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mekali kami setiap pulau. Terima kasih ikut untuk semua dinakan. Jadi on lagi salam lekat tak dinakan tim itu tu. Assalamualaikum Mida Kampung Dungun, ingin utko salam tak tim Marhaban Kampung Dungun tak Majlis Kesyukuran Anak Muhammad Rizal Hayati Haja Amida Kampung Siasai Tamu Kota Blut Mama Pika kok keluarga Kampung Pensurun ke barang anak-anak ku minggu juga arun betirunya lupa tak DJ bertugas kamu waktu ko ucapan selamat nampang lau kebangsaan semoga kiti semimuan diam sehat walafiat selalu aku lagu serasi kiti dua ngerai da banda. Terima kasih dinakan Mida, terima kasih untuk semua dinakan ko. Jadi sama-sama kiti betiru yenne barak jomo ngeyati lagi ko sama-sama ti cuti-cuti ko dinakan nah, jadi mudah-mudahan semimuan sanang atai daya katai minggu-minggu go jo keluarga tersayang. Sian-sian dia pelanan pala-pala mau cerita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Ate ya ta, ya ne, pala-pala mau cerita dinakan iko cerita tiru. Ko jadi amun boleh sama-sama nak kiti jogo-jogo. Salam DJ Patin aku kat Kota Belut. Selamat lau merdeka, semoga sihat-sihat selalu. Maku lagu tetap ko ngagat raida banda. Tuju ku tak bang bunga-buan tak. Bunga-buan tak tambalang. Boleh, boleh, boleh kang pilih ku lagu-lagu yang buat pernah kulit dinakan. Jadi, nong pinggu-pinggu dinakan. Jadi, semua-semua dikali lagu lekat. Harus dialih insan ringgit ko runsai manu kekuak. Lana malam tahsiran sama ala panah.

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terdengar bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Dunford Stephen, Kota Kinabalu mempun pukul 7:30 songok. Antar pengisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara Miono pemasyuran Lau Sabah anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

0: Insan Minggu to BNB, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Ngerati peremban sama.
2: Sekilo kita engkau peribahasa etnik Sabah, dembang itu yono buat somo-somo babak ti, lampung somo-somo taing ti. Maksud peribahasa tu yono, pekerjaan anu benuat besomo, engkau kerjaan buat entawa lampung akan mesanang iko perkoro ali. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
1: Ngerati perempuan sama, penerbitan engkau kerja somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Sama ko aku Fatin badar ya boy di dia ma abar abar lat ke mop tu. Bawa petuk aku tajuk tajuk abar. Ngamo ngetak sempadan dan dangai kawasan tak sabar ngerikot perian beriunya sihat. Datus pitu putelu kontingen nutan pelanan lau kebangsaan 2026. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar abar sepenuh ni. Perian meriu tak ada nangai kawasan tak sabak kok labuan betiurun tak periannya sihat. Setutan pertambahan ngamuk ngetak sempadan. Nut lepuran jabatan alam sekitar JAS tak siam sensawang sini tawau ngerikut bosuan tak periannya sihat. Sementara Politeknik Kota Kinabalu, Datus yang putlu kedua-dua ni tak periannya sihat. JAS marak Kepulauan Umbu sedong nang kelompok titik panas tak Kalimantan kok Sumatera. Periannya setutan cuaca kering kok pertembahan titik panas tak dedangai kawasan tak Kalimantan kok Sumatera. Cuma ramai penutuan matungan bosuan IPU semasa kok pan ngelak aktiviti luar sekironi perian beriup bertambah buk. JAS nut ngingotan cuma ramai hendak niak muat penunuan terbuka kok ngelepuran ian pan kejadian niak ru berkuasa. Semangat sayang tak melat selajur tekale tak Kota Kinabalu sensaung sini. Datus pitu putelu kontijen nutan pertandingan leman pelimpas perbarisan sebetak sampangan lau kebangsaan 2026 peringkat lat Sabah. Seikut sepuk kategori penetanding, mekebiak skul, institusi pengajian langa, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta ko panjabatan perintah. Skul kebangsaan api-api Kota Kinabalu ko kadet koreksional lat Sabah masing-masing jaji pemenang bok-bok kategori skul tenak ko skul menengah. UITM Sabak penjaji pemenang bok-bok kategori IPTA, IPTS sementara Majlis Belia Sabak kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabak menang kategori Pertubuhan Etnik Sabak. Diam sektor perintah, Kementerian Kewangan Sabak Jabatan Setiausaha Persekutuan Laut Sabak, DBKK kok Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing peluak pemenang pemenang bok-bok nut kategori. Adia penetuk oleh Pembantu Menteri Kewangan Datuk Chong Chen Bin, Wakilan Menteri Kewangan Lat Datuk Seri Panglima masih dimanjun. Pemenang bobok setiap kategori nerima RM3,000 piala kok sicil. Tak pengogoh, sempangan muan pengalaman apa sendirian terutama ni tak bangan peranak. Tak pandangan senau plek Nur Absharina Delminda, Safli Lamjani, Hairudin Baro, Muhammad Nazri Hashim ko Nur Shalin Muhammad Azir.
1: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, saya merasa teruja lah dan gembira. Terutama semia anak saya sendiri, first time secara live.
3: Bangga lah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
0: Dedau sampangan lau kebangsaan peringkat lat 2006 penurun Dayak engkau ketekuan yang dipertuan lat Sabah Tun Musa Haji Aman bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Ketua Menteri engkau Endo Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak teko tak pukul 7.25 sensawung sebelum nerima tabik hormat pasukan gepuan kehormatan penting. Datuk Haji J. Jemburini nampang ketekuan Tun Musa Kondo. Sampangan nempunan engkau lagu negaraku kok Sabah tanah air tenutan istiadat hormat diraja kok pan pemeriksaan gopuan kehormatan penting. Upacara mempenik jalur gemilang kok bendera lat Sabah lafaz ikrar rukun negara kok pan persembahan kuaya not penerun. Sambangan demurini senajuran engkau acara leman pelimpas sebelum neremayan engkau persembahan khas lembaga keberian lat Sabah kok persembahan aneka bermasam warna. Acara habis kiro-kiro jam 10 terlumpuk sensawang.
4: Dilakukan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pertambahan ekos subsidi bahan api kulit nebangan ngurangan tekanan belanja melorolum terutama nita rakyat Sabah ke Sarawak. Ketua bagian PBS Limbahau Datuk Johnny Masitun anupan naib presiden PBS Lat Mara, pertambahan ekos subsidi ron sebut siang pun lima luak 200 liter dembuan ke pan diesel tak 400 liter dembuan ngembuktian ngendok buat perintah tak keperluan rakyat. Diam dikau pemerintah induk Lat Datuk Johnny Mara usai begin bermakna tak penduduk Sabah ko Sarawak anu iko pengantung tak kereta kendirian terutama stutan tiok pelanan ko kemudahan pengangkutan awam anu dekait tak bagian kawasan. Beliau nifat pemeran Perdana Menteri sebagai adia bermakna sebetak lau gebongson ko barap yoni muan kedai agan tak gulungan pengen pengkolian tenek ko sedong. Alunan lagu patriotik ngai sumak dayagan tapi tungan nonom semak sayang tak melat terutama ni tak bangan gulungan mura. Pemaman tak lagu-lagu epan ngingotan pengkali tak jasa kok pengorbanan wira melat mempertahan kedaulatan tanah melat. Bagai nut pengerusi Persatuan Dokumentari ko Film Sandakan Datuk Effendi Hamdan anu termuan pengabar tak pertandingan lagu patriotik anu penerun lek persatuan yang sebetak ambang merdeka tak Sandakan.
1: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datuk Effendi Hamdan. Tak penut Muhammad Syafiz Sulaiman ko Sunarti Sajimin pertandingan endakan ko kule nabangan generasi mura mama nak semangat kemerdekaan.
2: Orang-orang muda macam kami ni melalui daripada lagulah pertandingan lagu-lagu patriotik ni dia sedikit sebanyak memberi kami kesan lah.
3: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Tak sedia Nur Alia Syafiqah Jamal peluak pemenang bok-bok lagu Bahtera Merdeka sementara Muhammad Syafiz Sulaiman tak tungan kedua kok Sunarti Sajimin tak tungan ketelur. Program Nut Nedayagan Enggok Persembahan Kebudayaan Aliansi Singa ke Pemungkituan Bunga Api. Tekon yang umuran terlumpuk siom tahun tawau FM selajur nambah alat pengisian kok ngenopan sealap ni digital untuk kakal sesuai kok pan sikot engkok pengkale. Pengurus penyiaran tawau Muzrina Jubaira Sarfudin Marak sekelonan dia melanskap pengabar muat stesen selajur ngasilan pengisian sealap ni.
4: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan malah bersasia tinggi.
0: Muzrina marah bagi tak sampangan ulang tahun Tawau FM ke Telumpuk Siam ta Anjung Tawau FM. Link ni penggunaan digital note penelaga untuk matongan pebaran anu peneteko kakal bana lingau ko alap. Sementara Jamal Opek ko Rustiap. Sementara tak pengkale Tawau FM enggai suma ngedayagan tapi penjaji sumber pabaran ko selajur sikot tak penduduk. Bagai peneteko oleh Jamal Opek ko Rusdi Apsal.
5: Tawau FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawau FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
6: Tawau FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kira-kira kan. Kami orang Tawau jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM nut lajuran program bersama penduduk sebetak buan kebangsaan kok Lau Malaysia terposok pantun Lau Malaysia kok Karok Yuk. Siaran ni buli tenutan luar dedangai tungan digital terposok RTM klik kok portal radio RTM kok pan mikuan tekuan tak pengkaleh. Mempusan abar-abar lat kemap tu petukuku balik tajuk-tajuk kabar. Ngamuk ngetak sempadan dan nangai di kawasan tak sabar ngerikot perian beriung yang sihat. Datus pitu-putulu kontijen nutan pelanan lau kebangsaan 2006. Begin abar-abar lat kemap tu senunting oleh Miriam Ajem lekat seksyen berita ehwal semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Lau Kebangsaan 2006. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bersomoh-somoh engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alamana. Kakak lagi semoga aku DJ Fatin. Kau ni terus Dina kan kita tak segmen ketelu. Segmen menek-menek lagu. Sini kita boleh kali abar-abar dia mula. Terima kasih untuk semua Dina kan yang kakak lagi setia kok kami. Menek kami sebagai Tuan Bibedayak. Terima kasih Dina kan. Kau selamat nampang lau kebangsaan 2026. Alhamdulillah merdeka, merdeka, merdeka. Yan-yan pan, mudah-mudahan kita semua dek-dek kata sanang atai minggu-minggu jauh Tuhan dinakan sihat-sihat selalu kok yang ni pernah sikot tak koro yang alap pernah tihu tak koro-koro yang ni alap kok yang panjadi kakal gagah sentiasa gagah yang penting sanang atai dinakan jadi sen-sen yang pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita kok cuti-cuti tu dinakan semoga selamat tekom rumah semoga selamat tekom tak Tuhan adu tenuju minggu-minggu jauh Tuhan dinakan jogo kesihatan minum iko buek putek dinakan jerebu, musim jerebu tu perian cuaca, perian berhiun yang alap sini kita boy kali abar-abar yang melat ko yang ni barat ni tu kajak pa ulang ku balik ka teko ku balik ka perian cuaca ni yang alap sini, jadi mudah-mudahan kita sememan binuanan kesihatan lah ko, teman ngamuk ngetak sempadan laporan jabatan dalam sekitar, ko tawang rekod persoalan perian ni sihat, jadi perian ni setutan cuaca kering ko pertumbuhan titik panas tak darangnya kawasan tak Kalimantan ko pentak Sumatera, jadi jemur ramai penatuan pertumbuhan boson IPU semasa ko pengelak aktiviti luar sekiranya perian beri pertambah buah kamu boleh ngelak dong golah ko don't muat aktiviti-aktiviti meluar lah, mudah-mudahan kita semua yang ne sihat-sihat jo ko makai penombol mu ko jaga kesihatan dinakan, jadi dia segmen menek-menek lagu aku maaf aku dinakan sini kami ni boy tekoh nambut talian ni alap talian kami dinakan kok sini kita boy mau tekoh salam mabiak salam terima kasih untuk semua dinakan, jadi di segmen menek-menek lagu tu dengan-dengan buat lagu nombor sedion ku jadi dong kam tegegah mun kam kalian lagu-lagu patriotik tiru kok kita nambang lau kebangsaan, jadi ya ne semangat eh semangat semangat kemerdekaan yang penting dinakan, jadi pelingku lagi lagu Zurin Anizah Sejahtera Malaysia semua-semua ti yang tu belagu kok kemuap tu kisah demangi Mazlan Amit kok joget Baja Brunei Madlan Madlin Awang kok Norma Wenta siaran sama ala panah.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat Jam Telung Abang Betiru. Nak terus sorry Dinakan. Kita tak turung-turung segmen tu kok. Kakak lagi diam segmen mana-mana lagu. 5:44 minit ke muat. Terima kasih untuk semua Dinakan kok. Sini kita pun membiak salam. Jadi maaf kami. Amun un yang tu ni tersambut kami talian. Ya, yang tu nyon talian dek Dinakan. Kok ni teko Dinakan. Jadi maaf kami Dinakan. Yang nyaman terima kasih. Sian-sian dan pelanan pala-pala mu kerita. Pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tinuju. Tak cuti-cuti tu. Cuti-cuti school tu kok. Semoga keluarga tersayang, tercinta. Pala-pala Dinakan. Minggu-minggu jatungan Dinakan. Dan juga kesihatan. Jadi terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran lah ke Jam Telung. Benda bertiru. Dong lupa untuk terus Nutan siaran sama Alabana. Tak harus ngejogo diri. Ensan minggu jatungan Dinakan. Kau pun maaf aku Dinakan. Namun untuk turanku yang niak ngam kalebi kau amun un salam-salam yang niak boy itu boso kuka kau niak tersambut kami talian Dinakan. Maku maaf kami, terima kasih yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sababi FM, kali kami tak RTM Klik, kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi semoga pendeta umur ada yang katai selalu, kau pun binuan rezeki berkat, sihat-sihat selalu. Jadi semua pusan siaran sama betirum badan kukam kau dembuak duo buat lagu lekat tak lagu lagu aku anak no lekat tak Amar kok salah niak boy ngatak Farida lagu bau tu Dinakan. Jadi semua-semua tikale yang nyaman selamat nampang lau kebangsaan ke Nampusium Malaysia ku lekat aku DJ Fatin. Setemu lagi kita insyaAllah Dinakan tak siran sama. Alabana. Assalamualaikum.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Maksudku sebab mekale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dan akan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah, VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Belahat Kuhapiti. Gabut lintas bantalan rekarangai kawasan Mas Sabah nulat kualiti udara mbal sehat. Datus pitumpu makonom kontinjen meak perarakan na Allah kebangsaan 2020 makonom. Kualiti udara marakarangai kawasan Mas Sabah maka Labuan butina ani mareman embal sehat susulan kasongan heka gabut lintas bantalan. Bang Ninda Lapolan, Jabatan Alam Sekitar JES Lisag Siam Subuh Sipai, tawau maka surat basahan indeks pencemar udara IPU 150 maka tulu. Manakala Politeknik Kota Kinabalu 150 maka sah keruaruana mereman keadaan embal sehat. JS Amatua Hunsukan Humbu Sarang-sarang Min Banan Titik Pasu Ma Kalimantan Utala Ruisa Paholega Pasod Ni Bahata Satan Lahati Ti'i Keadaan ini ada susulan cuaca toho maka songa papasu mara karangai kawasan maka Kalimantan maka Sumatera. Berada ini panduan anulutan basahan IPU akan baha urui sampai ilag min aktiviti meluasan bangiai keadaan udara song embal muan kahapan. JS sama entoman barana aku embal magtunuk maka luhayaan maka nilapolan ai kajarian tujuh pihak magkawasa. Semangat patriotisme nui atanog ma kota Kinabalu subuh sip. Nia dah hatus pitumpuk makanom kontinjen pauyun mariam pertandingan berjalan lalu perbarisan magsambata maka sampangan lau kabangsaan 2020 makanom bahata lahat Sabah. Nia sangpuk bahata ni pagatuan posodna iskul, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta, ruisab jabatan kerajaan. Iskul Kebangsaan Api-api Kota Kinabalu maka Kadet Koreksional Negeri Sabah kania-kaniangan daung maka juara bahata iskul rendah maka iskul menengah. UITM Sabah Sab juara bahata IPTA IPTS manakala Majlis Belia Sabah bahata NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah Isab juara bahata Pertubuhan Etnik Sabah. Mas Sektor Kerajaan, Kementerian Keuangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK, maka Jabatan Kastam Diraja Malaysia, kania-kania juara amiak bahatakna. Hadiah nisongan Pembantu Menteri Keuangan Datuk Chong Chen Bin, Ngawakilan Menteri Keuangan Negeri Datuk Sri Panglima Masidi Manjun. Johan masa kehabat bahatak makata lima tulung ngibu ringgit. Piala apa-apai, maka sijil. Parahulu Minhe'e sampangan alau kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 maka nom alami nihinang maka nia amia yang di pertuan negeri Tun Musa Haji Aman Magbia maka Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ketua Mantiri Magbia maka Handana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salag Lisag Ataka Lisag Pitu 20 maka 5 subuh si yang bohok na 5 tawik hulmat pasukan kawalan kehormatan utama. Datuk Haji Jibai PNHE nampang takkan Atun Musa maka Handana. Sampangan ni tagnaan maka ongkak negaraku maka Sabah tanah airku. Bok pasuno istiadat hulmat diraja ruisab pemeriksaan kawalan kehormatan utama. Upacara ngelak periata jalur gemilang maka Panji Lahat Sabah Lapal Sapa Rukun Negara Risab Persembahan Kuaya Baipan Hei Sampangan itu yan maka acara lumangan pelabai min rahuan bakal laliam bohok persembahan khas min lembaga kebudayaan negeri Sabah maka persembahan aneka warna acara katis jejahan lisag sangpu maka tongak subuh sipai.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

He mabalik kelayakan kota subsidi gas lindak dak pahalu mampu maka tabang maka kulangan masalah paggas tu kaluman pelagai nama baknan rakyat Mas Sabah maka Sarawak. Kelayakan asas RON Siam 5 pinabalik 7300 liter rambulan rui sub diesel 400 liter rambulan. Ketua bahagian PBS Limbahau Datuk Johnny Mositun di Rusab Naib Presiden PBS ngahaka habal maka koran ia waini bantuk Perdana Menteri Inan iana hadiah tagamaan atau ungan palagai nama rakyat Sabah maka Sarawak magsambat tak maka alau kebangsaan. Ina ani maka pahap hek magnapas bananaa taga pendapatan ariok maka sarang-sarang. Minta da maka buktian hek magpangisbat pemerintah tuju keperluan rakyat. He amuahan ongka patriotik ngek ka hal hiburan sago matag he maujud semangat cinta managara paligai na mabanan anak-anak muda. Pemahaman tujuong ka ongka ina ni risap maka paentoman banana a makale tuju jasa maka pengorbanan wira negara nandalan kedaulatan negara. Butuh hek yuk pengurusi persatuan dokumentari dan film Sandakan Datuk Afendi Hamdan ini bak media hina buma pagtandingan ongkak patriotik ni hinang hek persatuan ina ani magsambat tak maka hinang inionan ambang merdeka Mas Sandakan. Sigam amia antara nai Muhammad Syafiz Sulaiman maka Sunarti Sajimin ngahaka pagtandingan butina anita ka upaya ana bang badan anak muda papaham toongan mas sumangat kemahadikaan. Sedimin hai Nur Alia Syafika Jamal juara maka amua ongka Bahtera Merdeka. Manakala Muhammad Syafiz Sulaiman maumbul karua maka Sunarti Sajimin maumbul katudlu. Program ini anirui sabni lamihan maka persembahan kebudayaan tarian singa maka bunga api. Pasod ni umul tulumpu maka siam tahun tawau FM nui mahogpot pengisian maka ngak manfaat digital kok natas magtuk maka keadaan risab sekot mabaknan naa makale. Pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfudin ngahaka, hek magraog mabaknan media maka penyutan stesen ina ani patui amaluas pengisian taga kualiti. Muzrina ngahaka putih hek masampangan sukup tahun Tawau FM katulumpu maka siam maanjung Tawau FM. Sementara hei, maa makale Tawau FM ngekahal muan hiburan gomru menjadi mata gerujukan maklumat maka patui anipian komuniti. Budaya Rusab Jamal Laupi maka Rusdi Aspal. Tawau FM Rusab amatui program magbeak maka komuniti magsambat tak maka bulan kebangsaan maka law Malaysia pasodna rancangan pantun hari Malaysia maka karok iup. Siarana menjari pinakale min inda ginis matak pemakalehan digital pasodna RTM klik maka portal radio RTM minta da maka paluhaan pemakalehan badana A. Pamupus abal pina sampai pabalik habal mustahak si. Gabut lintas bantalan rakarangai kawasan Mas Sabah nulat kualiti udara mbal sehat. Datus pitumpu maka nom kontingen meak perarakan alau kebangsaan 2020 maka nom. Betana belahat kopi tim yang disediakan min section berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Selamat nampang alau kebangsaan maka lo Sabah 2020 maka nom. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ni pahogot pagtakupan, ni pahogpot pagsombibihan, ni tabangan ingga sigang parullutoongan, pangilangilahan katanaman sali-sali. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang lau sabah, min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia anda.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale,
2: Sabah BFM,
1: siaran hiling sama mbal nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ni badan saya nak dan akan mai rupain ke makali siaran healing sama si Juliana Sabanean ka amal lawiti. Amin. Betina ngabunu di sang pitu dan kita makan magamba jadi insyaallah murumrahan ai rupain keadaan maka butingga-butingga rupain sabutam supaya kita patandang maka supaya kita senantiasa pemikiran mikil perkara-perkara anu mohon kehapan saja. Minsan pun kita mag-atuh bang maka keadaan mag-gabut hinabuna betinaan ni. Sebelum aku pasod ni konti tu, hendak aku tandau kumin tandawan meluasan ni malasahina kapal gabut airupain heena. Ilag kita min makalanduk karadahan makadaan cuaca nu betinaan ni sebab mbal tajangka-jangka ta mbal tahanana ta ai tajari ai makatanan ni kita sebab keadaan benar kau kan ada baliu ataupun cuaca mbal tanda ta sego tas sahe ta bitingga keadaan maka magnyanya tak rusak sanakan tanda kapal gabut PHP itu sedimin keadaan nama luasan negara tabat itu maka sabutun wahi ya ini rusak kajirian tu nak melihat itu asa rusak kita maka kira yuki salam ta'ziyah apa sampai tanyaan keluarga num maga makalabai musibah katunu aninan murubrahan ina ani ambal maka pati an sumangat siga so anui mag usaha amiha kaluman maka mahap pabalik amangun pabalik keadaan minsandu baina katunuan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, selamat dunia salat waktu magharap ni barang segera rakan dan bila pantai barat maka wangi ania antara barang serangkan na puasa sunat isnin selamat anak pembukaan murung rahan ania keberkatan untuk barang serangkan hingga ngemal perkara-perkara no mengkapan desa ni patuntul ni barang serangkan waktu isya untuk rambila pantai barat sangam itu pasod lis saga pitu terlumpuk maka 4 minit pati ni rewan ni rasa gerang terlumpuk ataupun rasa gerang maka tau ngak alhamdulillah serangkan tu yang tak suli-suli tak maku hapiti penentulan alam anak-anak ta jadi betina ni serangkan hina bu suti banen keanakan suti iskul jadi baina marai ania antara banan segala orang akan kamemon amua banan keanakan nanganda itu sampangan nampang lau kebangsaan para rakan ma ingga-ingga bandara-bandara hia managarata itu jadi alhamdulillah ina ani salarakai rusab antara palkala ahab untuk kita mua kanakan maka matuntul duit sab muan pendidikan mabak nasaga kanakan sebab ai ina ni mustahak lagi-lagi majaman batina ani yuki songna pasong ginis-ginis kemajuan songna kita magatu wang maka inda ginis sab cabaran. Jadi untuk kama tuntul banan kanakan aku sigam nui papaham toongan angai kita patut nampang kesampangan kalau kebangsaan maka untuk malahat tas Sabah itu magsal tarusab sampangan Allah Sabah insyaallah majajahan di sagpito maka tongak sang itu isab sampangan untuk lahat tas Sabah Allah Sabah. Jadi maga patuntul kita babanan sa kanakan falsafa pendidikan kebangsaan nuingga mua palkala utama ako banan segara ayat kita segara ayat itu paham toongan rukun negara. Jadi kita sab selaku onggo amma apa ento manta banan anak-anak da apa sagat tahal sigam ma iskul anganad sagok mabila sigam maluma supaya rusab sigam patuntul tam sabab ai bangambal niya kapahaman banan manak makanak banan anak-anak muda ma ai prinsip-prinsip rukun negara maka ai pinatuntul mareman apa sapa untuk rukun negara itu seperti sebenarnya akhir kalugian ma kita selaku rakyat negara anu ngabut kamahaldikaan ngabut ni batinaan ni jadi nompu maka siam tahun nah negara ta Malaysia mahaldika ngabut kamahaldikaan anak nak min pendidikan Malaysia yang selarkai usaha anu saya harokan na untuk anui pemaju maka amuan kemajuan mabanan rakyat jadi hena.

seperti kata kale biasana masakawak perhimpunan iskul mengema iskul bahwasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan. Paham tak tongan? Yuki lebih bahasa ku Melayu kok kita paham sebab itik Melayu. Jadi asal itik asas balta buatan ni hiling ta sebab itik asal poonna. Yang Yuki mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. Dari kita itu rakyat supaya kita magtakup toongan angan jaga pagsombibihan antara kita isana kira ai suku kaum ya untuk kita masaba itu inda lupa rusab inda gini dusab suku-suku ataupun etnik-etnik anu mania jari alum kita magsombibih.

Sampangan Allah Sabah akan dihinang matulung puk makasah hari bulan walu 2020 makonom matang dataran bandaraya Lantun Fuad Stephen Kota Kinabalu di Sagpito Makatonga Sangong. Antara pengisian perarakan suku kaum Sabah, persembahan lampu leza atau lampu itau-itau, maka tayangan sejarah persembahan kwaya Hekmel Epician Risab Artis Nitawag, maka mapamupus acara yaitu pamantugan Allah Sabah ia akan sinampunaan Hek Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Atak kakak magbaan-baan untuk sali-sali anganda kalamihan sampangan Allah Sabah 2020 makaunom. Selamat nampang Allah Sabah 2020 makaunom min kami sehe aloon makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sabah makale siaran Bajau Hiling Sam. Magsukul ni kam sarankan masih paabay mas Sabah VFM siaran Hiling Sama. Jadi sabah tinggal bantuk-bantuk di sini si sarankan. Tinggalan itu sa gonom 40 makasan ni lagi tonga 40 Embal ngabut dan jam sago embal usap kulang mintong jam sagpito makatonga inan sampangan Laos Sabah matagan panampangan Laos kebangsaan usap insyaallah murah-murahan bangiai kam amea anganda palud anganda nahe na pasan ni kam ni isbat keadaan sebab cuaca pasu jari da makalandu mag sipit-sipit sarakan amiha patagan ko saan alapang maka luha ako mbal itu pidi napas mga keadaan maggabot batinaan ni makatatawan ta jari yang mua kam alutuk kam bohe alisin

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam olumpuk maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpuk makasiam walumpuk makarua ngabut ni tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka ni pakai sangai sangpuk makonom halibulan siam tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sam.
2: Sarang ayan ipagsukulan maka amsanakan pas paabay na pain mas sabah VFM sarang diling sama jadi hea na putih ko na si sanakan abanan kanakan da apa sakat tahal maka itu ala maklumat ataupun ilmu pengetahuan min iskul so kita rusap selaku unggu amma subay labi awal labi rahulu amma tua anbanan sa kanakan amma tuntul kanakan maklumat sabab ay rupain anad siga ma iskul maka maklumat minsan pun magbida sago bangiay kita tau nga hatula tau matuntul tantuna magtukdu maka magtalua rubetingga pandu guru ma iskul maka pandu onggo amma maluma abut na ko alog ma itu Panji negara tah jadi da isab ni pasangan kanakan magom ka maka panji-panji negara tah panji lahat tah ambal katuan ambal nga hulmat ataupun bang ini tanda parasal ambal minsan nianda ay siga na ni maka ase so ini mah api ni patuntul kanakan ni pua bang iya niya tanda panji mingga mainga parasal ka ataupun nama pak ada dipasangkan lagi mustahak naik dah tahinang itu semek ambal gunahan.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Dari sarang nga ya, pagsukulan kini ka masanakan nani anakku magsuli-suli mahuangan iti eh. Jadi anak biasa nasanakan mapamupus masa itu abahan kedua ong kak magsuno iti si pagtunggingan min sem kidal maka bujang apol ma anusul pepene min siya teras insyaallah murumrahan karuaru ong kak iti ngabay banan sanakan hingga mapalanganan murumrahan selamat ataka ni patujuan pingga-pingga sa ayah-ayah makatangga lang insyaallah. Jadi nah pada lasing na pain kita insan do kita na bumakadaan no balmon kahapan nah mikir kita no pagkala-pagkala mahap saja. Dapat tayo pamali, taha umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga Islam maka iman.

Jam ka tulu noyora pamagunan takau gitu noyo sabab VFM kasaluran ragu rumurut pasti sinaganan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM kesalulan argurumurut pasukon ku i Dexter Asidi tanau tanau matang balru gaun malisun sumail rabalitan kapuam jerebu rentas sempadan kukula intok rasaba nam batik rabalru gaun ondok kalo kukula monsoi tulung oporam onom kontingen minaya rasasai mansail kapuam perarakan bulintok oro kebangsaan rongaribu rongoporam onom. Bal ru gaun sorakukula intok rasaba am labuan pat raginoti ralalom bal ondo majamol am kalo kukula monsoi. Kinibit ru kasingkatan ru bal ru malisun ondo sumail rabalitan kapuam jerebu rentas sempadan. Semugut uru jambatan alam sekitar JAS Rajam Kasiam Rasusuap Raraitini tawau nam batik rabacaan indeks pencemaran udara IPU matus limongoparam talu liliwa Politeknik Kota Kinabalu nam batik matus moparam sa IPU karuro no ralalomba londo kalo monsoi JAS napabala balru lisun ondo kalo kukula makapal intora pusor titik Malasu ru Kalimantan Utara niak suminibol sora tampilon sirangon ru Pagunti bal ragitu mabuli mangkinibit rabal ru Lasu ondo Mapua am kasingkatan intok pusor titik Malasu rakukula intok ra Kalimantan am Sumatera ulun nasongan binilinan kason masalok lumingat rabal ru gaun am bacaan IPU am kalo Mansuru sora intok ra Malimparang amniak rayus mambala rama bala maka kuasa amun mokono rakasaukan raginio. Bal motogom rapamagunan rayus makito giura Kota Kinabalu susuap raraitini mokondo matus tulungoparam onom kontingen minaya rapagigilayan sasai baris mugar mansail kapuam pertandingan berjalan lalu perbarisan bulintok rupanyantakan oro kebangsaan rongaribu rongoparam onom tayar pagun Sabah. Mokondo suang mopor kategori inatang, mapalabit rasikulan, inan pangilaan masawat, NGO, pasisimpungan bulu kapuam etnik, sektor swasta, amniayu kaupisan parinta. Tangguang pinasukuru kumarua Menteri Ruit, Idatu Chong Chen Bin, ondo nampa wakil ra Menteri Ruit Pagun, Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Pegonong Johan ro pegonong kategori mangapura tangguang ruit suang talu ngaribu ngaringgit piala iringan am sijil. Pangiantakan oro kebangsaan tayar pagun ro ngaribu rungoparam onom nakau garamon soitojo am rinamai poyo rarinatangan ruyang dipertua pagun Tun Musa Haji Aman am andu mababaya ratingganai menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor am andu idatin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Sasai pinatalimpun rarimbai negaraku am Sabah tanah airku. Sinunu urusasai hormat diraja am niayuk pemeriksaan kawalan kehormatan utama. Am baguno sasai mampaloi ra jalur gemilang am bendera pagun Sabah lafaz ikrar rukun negara am niayuk pagigilayan choir. Pangentakan rinamai poyo ra inatangan sasai mansail pagulu rio kalobagu pagigilayan khas intora lembaga kebudayaan pagun Sabah am persembahan aneka warna sasai napupus ra olo-olo jam kamopor talungapur ngaminit ra susuap ni panganian saguli ra keleakan kuota subsidi umau karita tumalimpun ra susuap no mukandar mangani mampaloi poyo ra kapaganan ru bayag ondo sanin ru mamagun mulu poyo ra mamagun Sabah am Sarawak kelayakan asas ron siam ngoparam limo pinaruli ra 300 ngalite sansila am niayuk 400 ngalite sansila amun diesel tingganai ran PBS Limbahau Datu Joni Mositun ondo niak naib presiden PBS Mindagu tanau monsoi onda pinatanau ru Perdana Menteri Raginio kosan ratangguang onda makarati tojo mulupoyo ramamagun Sabah am Sarawak bulintok ru oro kebangsaan ti gitu kosan mangani poyo rekan sayan ra ilo onda makapangunduitan magana
Malingon mampakito po yarabal makiasi ro parinta pasal raka tangan rumah magun. Talung operam siam ngambilor noyo ra nanirangan no Tawau FM rayus mampain dua poyo rabal ro ingkual kapam kandungan no am rayus manapakuan tojo rakaluayan digital koson rayus matimpok amaka rati am niayok rayus makainggar ra mamagun. Pengurus papasalulan Tawau Muzrina Jubaira Sarfudin Mindagu bal magugula ralalom bal ro media mangun supaya ra station T koson rayus mampain kual ra ingkual kapam kandungan ondo labi monsoy. Ia mendagu ragenio patra pangyantakan oro pangkeran saguli runani rangan Tawau FM ka talungo peram siam kira anjung Tawau FM. Tano-tano matang igondopoyo. Balru gaun malisun sumail rabalitan kapuam jerebu rentas sempadan kukula intok rasaba nam batik rabalru gaun ondok kalo kukula monsoy. Tulung operam onom kontingen minaya rasa saiman sail kapuam pererakan bulintok oro kebangsaan rongaribu rung operam onom. Gini noyo pupus rutano tinandari Miriam Ajem hintora seksyen tano ehwal semasa. Kan sayan mengyantak ra oro kebangsaan am oro Sabah rongaribu rung operam onom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kan sayan rarondom.

kan sayan rarondo moro kasa raka talungo param sa ribulan sila ka balu urong aribu urong param onom paring kuanangan mangining rasa ba VFM kasalulan naragumurut pasti sindaganan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu talungo param apat ngaminit ra Rondom. Boyrongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan sunggait. Kesalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu. Kapom ra siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rais na mangining takapi orang rimbain tari kinayo anjalong sikok-sikok muli da pagun takau. Iningon takau.

0: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
1: Rasna kita mengkondo kukula pembelan baru gaun oro rasu suap semoga turu kaupisan meteorologi Malaysia kapuan Met Malaysia baru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap baru gaun Malisun kapuan Jerebu intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun baru gaun rondom raraiti. Semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti bokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titik pemagunan takau iono sora pahang terengganu amniak sora pagun takau Sabah yogino sora asak sipitang tenom bofot am pensiangan am sandakan paitan am tongot bal ragitio sukura jam kasiam rondom raraiti Tano Balru Gaun mapuli mapandayan amayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca.

Ele waragineo logo rugata orau rasusuab orau karuo rakasa aribulan sila kasiam rong aribu rongo peram onomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS susu gata balu ngaringgit limongo peram apat ngau sen sakilo gata kapingan kalo inu gret kesa limo ngaringgit mo peram siam ngau sen sakilo gata kapingan kalo inu gret karuo apat ngaringgit talungo peram tulu ngau sen sakilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit siam ngau peram apat ngau sen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit mo peram ruo ngau sen sakilo gata sikarap saringgit rongo peram sa ngau sen sakilo gini neo logo rugata oro rasu suap oro karuo rakasa aribulan sila kasiam rong aribu rongo peram onomti ondo pining kualuru inan industri gata sabah LIGS. Rayus na mengining takapi rondo rimbai, intari likes mon latimin guang nagagai. Ini ngontakal.

0: Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, inter ra RTM teman setia Anda.

0: Pondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi, upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, rio mangkara raku kula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalau makatundul ratana pat patunon. Kalau papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalau balon jalur gemilang, panau raku kuliamos, apin kapuam balon ra hiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paundokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM, teman setia Anda.
1: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intoknin re mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
2: Rais mengining takapi orang norimbai intari Samson Lee am Yafizal Kiko simpa tataan ini ngontak kau renoti.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Arash na mangining takap kayo. Tanaw nakabago intorangan mga ngandoy may i DJ Nika Andy Anthony bulintok pangyantakan oro kebangsaan am oro Sabah rongaribu rongaparam onom.
1: Kanjan onom rayu sintarakon Nika Andy Anthony radataran bandaraya ralan tunfot Stephen Scott Kinabalu mayor pengapuan ra oro Sabah tahun 2000 rongaparam onom pengapuan ra oro Sabah pemahuangan ra oro kemerdekaan Sabah kondarapat nuhinili sabitan ra not

Borneo Kapuam, Borneo Utara, Ratal Ngoparam sa Aribulan, Rabulan, Kabalu, tahun 1963 talo. Sabah tinakan rekuasa amarintah sendiri, intora British. Libos sinili, randalum nutimpu oporam onam nga oraw na marintah sendiri, sabah popono namutus. Asisimpung, bayara persekutuan Tanah Melayu, Sarawakam, Singapura, embala persekutuan Nekabahu, ondo ininggalanandra, Malaysia. Londo mitura dataran bandaraya Ralantun Port Stephen na suangan na pungan dumulur ang imo nintura jam kalimor kamayon tili matong ang paramay pangapuan ra oro pamahuangan sabah kamarinta sendiri niliwa ahilong persembahan kebudayaan kapom kaulayan ondo pinaintarang nukumpulan kumpulan kaulayan pinaratong ra oro hitu pangapuan ra oro sabah tahun hitu kuliman inim puason nu tuan yang terutama tun datusri panglima Musa Haji Aman olo nora mamar jam kabalu talungopor ngaminit ra londo mayar jadwal natong yak per londo hitu ketua menteri sabah datusri panglima Haji Hajiji Haji Nor timbalan-timbalan ketua menteri menteri-menteri pasungkur-pasungkur menteri am ketua-ketua kopisan perintah negeri am persekutuan pemparamayan ra oro sabah pono rinamai persembahan nu amarimba itu sabah karo ire kimara rusari Dabrasia, Maldini, Sydney, Ebi Suhaivi, Eva Farina, Sarima Cherry, Mankina Balu, Am Elika Paujin. Suai interahino sinapaya perorakan na pentalang rasampayau tradisi interakukula etnik ralondom hitu. Am sinapaya persembahan laser lampu, montas khas, am upacara pakipola bendera ondori bosno sina persembahan khas Sabah, tanah airku. Hino kukula acara ondora kono perlanon repat pengapuan da urus Sabah tahun 2000 dongo peram onom. Hintayak interak, hinayak interak pernikahan di antini, ra dataran bandaraya Ralantun Poste pun Skota Kinabalu mayur pengapuan da urus Sabah tahun 2000 dongo peram onom. Pangkonangan.

Rasna kita mengkonopio rondo pembelan ia gini fasiliti kesihatan kluster Beaufort kulimanin mengatang rakem perubatan gira long pasia sipitang gino raka 5 bulan sila kasiam 2000 rungoporam onom orau ka onom tumalimpun rajam ka onom talungopor rasuswap jam ka onom talungopor ngaminit rasuswap ti sukura jam ka moparam sa ra rondom ti. Leluar agenio kaindanganan kaipom kaindanganan kapuam perikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karwo minanding noyora intok bagu yo genera klinik perubatan am tampas ka talu ra kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kesa. Bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatongti. Gitu mungkin apa bilin itu orang-orang antakau dan nangatora bilin lo rondo meraiti kesan intori brother big bikers FG Miri Sarawak nangatora bilin lo konakan sayan rarondom peringkonangan rangan-rangan intora Sarawak amu kene nak rangan takau i MM Suk nangatora bilin lo konakan sayan rarondom amkan sayan mengapura oro kebangsaan am oro Sabah rabilor regitio peringkonangan MM Suk kan sayan rarondom. Mangining takapi rondo rimbai intari silibin bugis timbak kasanin kunoyo ini ngontakau.

Tumaling pun rasina komo porti arti ema pasalulara ina tangan biar betul. Maka kuayan mengampin am nalingapura simbal am tanau magabau pasalulan pogonong orau malupus tanau kanta tulu apat-apat ratibi satu amnya kerasaluran berita RTM.

Pabgat kau rondo meraiti mukon ita kau inatangan sungkai tatangon rajam ka balu ramaguno. Leluar agen mukon apa bilin itu orang orang takau anda dengan cara bilin nilo rondo meraiti kesenin tari Helen kan sayan rarondom DJ kono peringkonangan Helen. Mukon ni kerangan takawi Helen yang dengan cara bilin kono kan sayan rarondom. Amkan sayan mengapura oro kebangsaan am oro Sabah ra pabukat-pabukat am rangan-rangan ondo nakau likriso paringkonangan Helen Yong kan sayan rarondom. Leluar agen yang mukon nenek rangan takawi Jafrus Ranis dengan tora bilino gira TikTok Live My Rondom Raiti konokan sayan rarondom DJ amkan saya mempergerakkan doi rarondom raraiti paringkonangan Jafrus Ranis kan saya rarondom gamau kapana rayusak maliga kragiuno. Mangin ing takape rondo rimbain dari Afizal Fami Inggu Pahun Tinambilan. Ini ngontak kau.

an sayan ara rondom papugat ko ngay rondom raiti mo kondo inatangan sunggait rayus na pabalan ko na yo sunggait kasa rondom raraiti sunggait kasa rondom raraiti atan kia inggalan kapuam tema ru oro kebangsaan am oro Malaysia bilor ragitio igono po yo sunggait kasa rondom raraiti atan kia inggalan kapuam tema ru oro kebangsaan am oro Malaysia bilor ragitio. Jadi gini nyo sunggait rondom raraiti jadi pabukat ko rondom masa gamaya mabuli nyo mangatora tatamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai am nyak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Gitu yang mungkin apa bilin orang orang antara kau dengan nang antara bilin ni lagi ra Facebook live mai kesenin dari Julita Margaret kan saya rarondo moro kesa DJ amrangan rangan rasa bab VFM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret di luar lagi mungkin nak rangan tak kau I Sabin Kangut nang antara bilin no kono kan saya rarondo moro kesa DJ am ngangai rangan rangan untuk mengining ra kesalulan naragumurut rondo meraiti Rasaba VFM Monsoi Kono paling kurangan Sabin Kangut kan saya rarondom. Raisna mengening takapi rondo rimbai entari Steven Jimin Leon Pamagunan ini ngontak kau.

0: Toparam ono mariburan sila kasiang 1,964. Dewintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalom rondok antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kapulanur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus mababaya. Kan saya no para mahera orang Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Rais na mangining takapeo rin rimbayin, tari David Angop, tagami takaw pamagunanti. Iningon takaw rin o ti.

Ayos na mga nopi orang antakaw, i Helen Yong, nang ato rata tam no ndo motopot rasungget kesa rondom raraiti, kono Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Motopot tam tanya Helen Yong, nang ato rata tam mo ndo motopot rondom raraiti, jadi pabalan ko na yo sungget kesa rondom raraiti, tatam no, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Atan kia inggalan kapuam tema, ru oro kebangsaan am oro Malaysia bilor ragitio tatamno Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tanya am peringkonangan Helen Yong. Aisna pebalan kunyak sungkait karuo rondom raraiti atanwa inggalan kapuam tema ru oro Sabah bilor ragitio. Igono po yo atanwa inggalan kapam tema ru oro Sabah bilor ragitio. Am gitu mukano pio bilin intorangan takau intori sinuai je intora kauran keningau nang atora bilin oko rondo merariti pasukon ora rangan-rangan am pabukat-pabukat no kosoni agui je imaimun ikalsum imasra isimalai Inarumbai, Imani Raipan, abilin intori sinuai je konokan sayan rarondom, gamatanomon soy ayu, kini nabilin intori sinuai je perkenangan sinuai je, amkan sayan rarondom. Lelewara gini mkonenya kerangan takau, i Florida Kinajil, nangatora bilin rarondom raraiti konokan sayan rarondom oro kesa DJ, Sabah VFM kesalulan ragumurut monsoy kono abilin pasukono rarangan-rangan nano keseni Florence Boyjol, i Helen Yong, i Dolores Asing, i Lucia Bibi, i Joseph Botilu, i Marius Marudim, i Inggam Satul, i Adila Duwanson, i Emilia Gom, Jennifer, i Koisun, niak rangan-rangan rabokon abilin intori Florita Kinajil kan sayan rarondom am kan sayan oro kebangsaan gama maliga koak ngangai gini nabilin intori Florita Kinajil paringkonangan Florita Kinajil mengining takapi rondo rimbai untuk kini taki Helen Yong intori Eddie Andayol siam ngataun ini ngontak ke

Ayos naman ko na piyo rang arangan takaw na nga tora tatam ni londo motopot rasung gait karuo rondo marareti kaso nintori narumbay pita ami Florence Boyjol nga tora tatam ni londo motopot kon nilo saba tana airku. Jadi pabalan ko na yo tatam sunggait karuo rondo marareti atanwa inggalan kapuam tema ru oro sababilor ragitio tatamno saba tana airku. Kini ni tatam sunggait karuo rondo marareti jadi paring konangan Florence Boyjol am narumbay pita anda nasulut nga tora tatamin ondo motopot rasunggait rondo marareti tania. Terima kasih kepada bilin torangan takau dan dengan tora bilin lorondo meraiti kesenin dari Joseph Potilu kan sayan rarondo marokasa ra rangan-rangan ondo mangining ra kesalulan ragumurti kono pasko nora kesoni Julita Magret di narumbai pita ya memsu kiro jalin Vitali si Florita Kinajil i Datu Elizabeth Morris si Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inatius si Inai Sugut i Inai Sandakan I Charles Lojinon, I Julius Pansai, I Vitus John Modowit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Kantang, I Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amnyaki Francis Boniu, Siluk, Bilin, Intori Joseph Potilukan Sayan Rarondom, Gama Monsen Sokakau ngai gini na bilin Intori Joseph Potilu paling kurangan Joseph Potilu kan sayan ara rondom. Rais mengining takapi rondo rimbai ono kini taki narumbai pita Intori Steven Jimin bunga raya tatangon muraki ini ngontakau.

Ma imala abili no kanakan sayan rarondom paringkonangan halima makonanya kerangan takau nangatora tangguang sedeka monsoi gira Facebook live mai kesenin dari Josie Mindong I Nancy Lian I Damin Gunting I Maria Juhan I Robert Sipinal Sugut I Rylan Rainer I George Johnson I Sabin Kangut amnyaki Julita Margaret rangan-rangan takau di nangat teras deka monsoi agiura Facebook live mai paring konangan rangan-rangan. Mengining takau peron dari mbain dari Inus Andarak Pilat Rahaling. Ini ngontaka.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda. Malisun, ya nama sauk kini bitru jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo ra kaligagan. Mapatutus ra kini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili ra kabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangango ra jandilam kulobon. Kalau masuru ra majenjan mulupe ra intok manimparang. Am suang rutimu inansa kondo inuman takau pogo nongoro. Matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan. Koperam ono maribulan si raka siam, 1900 ono ngoperam talu. Berintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yogin Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung, ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Orang Malaysia selaka rendok tetunungan ayuk, kak pula nur pirut ikan am togong takau, kosan rama magun Malaysia. Kabalu renan suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus marapaya. Kak sayan maparamai ra orang Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan. Lembah Danong, sor ra lah datu, yakinnya katawanan ondok matua tojo ratanapi. Pinatano rudewan undangan pagun Sabah ko sendah hutan hujan kelas 1 Rabilor 1995. Ragayor ulagamti yakinnya 400 talungoperam balu kilometer persegi. Kandayan eru lembah danungti yakinnya tuo ru tutu nano. Nasailan matus ngejuta ngambilor ang sawat nano nasailan matus ngamita. Inayanan arumayang masigo ondo marni mapuso amo kondo nyak ondo mapagon matung bobo kondo kagui gajah pigmi jabulo waramakabulu ramalia amniak naseran talungatu salinut rususuit kukula inatangan kapam activity ondo mabuli balon sorara lembah danonti bobo kondo jumanjang kapam mugaruga sorara kataunan liliwa mampulono ramayang susuit amniak Mario Sor Rasumoy. Nakatulu kelas status no kosana katonan kelas 1. Lembah Danong masalok saukon rentok pangimansan rututu amayak. Pangimansa kapam penyerdik intor lalong am kulisar pemerintah.

konangan nang ini ngerak kasalulan na ragumurut. Kasalulan na ragumurut na kasukun yura pomporno. Jam ka tulu rondom rasu suap kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring konangan amkan sayan ra rondom. Ruo rimbai kosun pantuliran takau rondom ragitia. Mangining takapia rimbai kasa entari roni bahan. Sumindung rarondo namagunan amrimbai karuo intori Anji Afira Laiji Insanro. Iningon takau amkan sayan rarondo.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kabisanangan, tabi, Malaysia, madani. Baina kinungha na ko iti kabar na kayanan palumbusan ko, LP Rapiel Pinos. Kapagulo iti tulod at kabar. Lisahok di tumongkok pipiro na kayanan idsabah di kapasurat ko ngayon taan o olidas. Hatus turun na pada manam kontingen di tinumano di nuyudan panau tadaw kabangsaan duna ribu dun na pada manam. Kabar Pempono. Au olidas ko ngayon id pipiro ko yun anid sabah om labuan de bayno tu kointonod mogolisahok dit tumongkop. Tumano druputan ko pisan ko yunan posarili JAS di jam kosiam kosuabon tawaw no kapasurat pambasaan index ko yamutan tan IPU dun hapod iso limo talu. Politeknik Kota Kinabalu hatus hapodamisa om au olidas. Pinapailo JAS dot nakotimungan lisun mantantan talasuid Kalimantan Sarayo tumilib sumuangid bogian sa pagunditi. Kainto na dilantan o tu om alasuid pipiro koyonon id Kalimantan om Sumatra. Tulun ginumuan pinakianud mangilo pambasaan IPU maso-maso om mangilag kaparagatan labus nung dumala arat at ko ngayong-ngayod tan. JAS pinapasaro na gitulun ginumuan may daw sangkot tutudan. Om poruput tekan-tekan kumad bogian menguasa. Sunduan patriotisme nakitad osindakid Kota Kinabalu di Kesuabon tadaw baino. Hatus turun pada manom kontingen di tinumano di pinelaan mamanaw tumalib piborisan mihondat pamaramayan tadaw kabansaan duna ribu duna pada manom bogian pagunsaba. Seginumud hapod kategori pinelaan dit nakapampay sikul institusi belajaran takas, NGO, ketinanan etnik, sektor kompani, om kopisan perintah. Sikul kebangsaan APAP Kota Kinabalu kedet koreksional pogun Sabah o nakamanang koiso id kategori sikul osiriba om sikul menengah. UITM Sabah o nakamanang koiso id kategori IPTA, IPTS om puruan kemulakan Sabah montok kategori NGO. It kaisan etnik Bajau Tabawan Sabah o nakamanang kaiso id kategori ketinanan etnik Sabah. Montok sektor perintah, i Kementerian Kausinan Sabah, kopisan menunurat pisampuruan pugun Sabah. DBKK o mi kopisan custom di Raja Malaysia o nakamanang kaiso tinumanudot kategori. Ditungkap ngay pinatahak ding manguhup Menteri Kausinan Datu Chong Chen Pin. Minobi di Menteri Kausinan Pogun Datu Seri Panglima masih dimanjun. Nakamanang kaisa intikid kategori nakaramit at tolu na ribu ringgit piala om sijil. Montok tulun ngay di nakorikot pinamaramayan dilo nakapanahak kinombalan koy moyo o lebih-lebih montok tanganak ngay. Itinah na purimanan di Nur Absyarinah Delminda Safeli Lamjani om Ihairun Paro.
2: Kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
3: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, yang rasa teruja lah dan gembira. Terutama semua anak saya sendiri first time secara live.
4: Banggalah jadi rakyat Malaysia, negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
1: Di Pogulu pinamaramayan tadaw kebangsaan bagian Pogun 2002 pada menom nakanjur miampai da ramai minayat kinarikatan di Malahingon tagai Pogun Tun Musa Haji Aman miampai di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Ibayan Menteri miampai sawadaw datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salag nakarikot di jam koturu dun hapadam 5 minit pasuabon Pogulud minamaramit tabi pemantangan ditinimungan madamong kapentangan tagayo. Idato Haji Ji minamaramit kinarikatan ditun Musa om Sawoh Dawo. Pinamaramayan ni man petimpuno miampai sinding negaraku om Sabah tanah airku nasusuhut ka daton pamantangan do raja om pinamarisaan binarisan kapantangan tagayo. Pinanjur ababayan pinapain sawat jalur Gemilang om bendera Pogun Sabah pina Polombus batas Nokoyonon om kina perangahan dat kuaya pina Tilombus pina Marmayan mempet ababayan mamanau tumalib pagulu dit pina Marmayan pina tomod dat katinanan kobasanan Pogun Sabah om kina pakitanan minagi susuai napupusan ababayan dila dipikikiro jam kohopod talun hopod minit dot kosuabon.
5: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Kapagulian kapanahakan kuota subsidi kakamot tapoy, katimpun datadaw suab, kahup mangingkurid keng garitan kos pagigyan, lebih-lebih montok magigyan ngay sa Baham Sarawak. Kapanahakan ron, siyam na padam limo pagulian kumad 300 liter sambulan, 400 liter sambulan montok diesel. Imalahingon bagian PBS Limbahaw, Datu Johnny Mositun, ipanagi kumudo Presiden PBS Minabaros, hal kapangunsikaw, nakasunod diluguan mantiri dila, asanang montok magigyan ngay sa Baham Sarawak, mihondot tatadaw kabansan. Kapanahakilog konsikahan kumadil edit sa riba konunuan pakitod kataguangan perinta kumad kagunaan dat magigyan ngay. Sinding patriotik akon kapamalihis no nga pasunid sunduan guminawo no kayanon labi-labi tangan susumukod. Professor Willard makikinungo ngay kinenggisaman di tulun bantugan ngay no kayanon minaningalig kapantangon dat no kayanon. Pengkano nakaboros di penarik kohon dokumentari om film Sandakan Dato' Afendi Hamdan dit narubahan da media untuk pinialaan sinding patriotik nulu do kaisaan dilo minihondot kinarikatan pemaramayan ke pemerintahan sendiri.
1: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Dato' Afendi Hamdan. Montok di tinumanud Montok di Tinumanud i Muhammad Safi Sulaiman om i Sunarti Sajimin pinelaan lilo kohup da susumukod ngaid mamarati sunduan kepemerintahan sendiri.
2: Orang-orang muda macam kami ini melalui daripada lagulah pertandingan lagu-lagu patriotik ni dia sedikit sebanyak memberi kami kesan lah.
3: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu. Ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Mantadilo in Nur Alia Safika Jamal nakamanang kaisa minayad sinding Bahtera Merdeka. I Muhammad Safi Sulaiman na nakamanang kaduo om nakamanang kataluna po nga Isunarti Sajimin. Ababayan dila ni Man Ramayod, kinapakitanan ko basanan sayaw singa om kinapakitanan bunga tapoy. Sumuang do kataluna po dam siyam taon, tawo FM kasasarid papaymogot dot kaparangahan om maumagunod platform digital mayad kasasarid osamok miyampahid tulun makikinangong. I-manager kasalimbahan tawaw, Muzrina Jubairah Sarfudin Minabaros, pirampakan ni Landscape Media kapangunsub da stesyon dilad tumilambos papalabos kaparangahan to sunong.
4: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan, malah bersasia tinggi.
0: Imuzrina Minabaros Diti untuk pinamaramayan kinulitan taun Tawau FM ko tolun hapodam siam id anjung Tawau FM. Damat dila untuk montok makikinangaw Tawau FM akon ko mamalihis no nga asilid kontodonon kapailaan ng kasasarid minsomok dot community. Pengkano na boros di Jamal Laupe o mi Rusde Apsal.
5: Tawa FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawa FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar.
6: Tawa FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kiranya kan. Kami orang Tawau jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tawau FM. Tawau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
0: Tawau FM, Papati Lombo Sababayan Mempaid Community, Mihonda Tulan Kebangsaan Om Tadam Malaysia, Kampai Nasi Sindiron Tadam Malaysia Om Karok Yuk. Orang aku salimbahan dila med magisusay platform digital kampai na RTM klik ang portal radio RTM untuk papalab keberkatan kumadulun makikinangaw ngawi. Idmang pesan suguto ko kagu titulodat kabar. Lisahok dit tumongkop pipiro kayanan dit sabah dit kopasurat kong edan au olidas. Hatus turun hapodamonom kontingen dit tinumanud id nuyudan panau tado kebangsaan duno ribu duno pedem monem. Hingga kana kabar kayo nulu di Miriam Ajem mantan section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Kotabian meramai tado kebangsaan om tado Sabah duno ribu duno pedem monem. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Keputusan khas sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan bersama pada 31 hari bulan Ogos bukan sekadar untuk diingati tetapi perlu dihayati secara mendalam bagi memupuk semangat patriotik serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Saya percaya dua sambutan penting ini mampu menjadi titik penyatuan seluruh rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang bangsa dan agama. Perpaduan kaum adalah kunci kekuatan kita yang perlu terus dipertahankan terutama dalam era kemodenan masa kini. Dalam konteks ini, saya mengajak rakyat terutama generasi muda agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan dan menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk sambutan Hari Kebangsaan, ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat. Manakala Hari Sabah yang bertemakan Sabah Tanah Airku mencerminkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri ini. Tema ini juga membawa mesej bahawa pentingnya semangat kebersamaan dan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum bagi memelihara keharmonian yang akan menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri. Saya menyeru kepada seluruh rakyat di negeri ini agar mengibar jalur gemilang dan bendera negeri Sabah, baik di rumah, pejabat, kenderaan maupun primis perniagaan masing-masing sebagai usaha memupuk semangat patriotik dan cinta ke negara. Marilah kita terus bersatu menolak anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian rakyat di negeri ini. Semoga sambutan ini menjadi wadah untuk kita terus memperkuku jati diri, memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian demi kemajuan negeri ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jimin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Kerbau kau sampai dah LP rapi LP no sampai si kau kemana kau intensanan nak kita kau mereji apuhon tongo sitik keke DJ yang merasam kado. Oh nak rasam rasam tak ya? Rudolf tapi tidak merdeka kain kan lagi kau ada tapi nak Rudolf Demis loso di James kondangit di tino hilai hitihid id nanti tampunan ngak kapal lisun kado. Kapal lisun kadati ngak harus itit nutih itit pengilaan datawan lah. Ipinalabus dot kopisan meteorologi Malaysia. Di jam kawalu telun hapad minit tatuang di tadabayna ko telun hapad misok tulan kawalu 2000 dun hapad monom. Nambah dot itin apa nga kapengatan tongus maning garud. It kapampay nagi dat pogun tokaw, pogun sabah. Iwatas pon sakit di san Kotonabon, sandakan kudat, om watas pisampuruan Labuan. Jam pinalabus di jam kawalu talun hapod minit am kagirat kuasa gisam jam kawapod miso atau tuang bayna. Dongin tangan ti pinatod, teko kaintalangan pinalabus o kopisan meteorologi Malaysia diti. Patutongkop de Sabah sama kom apuli ha Sabah de pinalabusan detit kepengatan tongus meninggerud. Amit timpu-timpu dot nutih kondarangan haro dati kakalih le kampung minangaput dati da suti-suti daul. Bamulik kampung sinding peti lembus mantad di tekla do misutunan ujung-ujung au koli pinempatan di jonam beduin lusa. Ega selimbahan berus dusun sebab FM senang kepil.

0: Boss, waig to mag-isa.
1: Kawaya-waya o, dot ang maginom waig to mo, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dot ay satusin. Nga, waig to mo, milo, mangidu panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantad takanon, tagal na daruhangan mantad dat atinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamantad dat anu pamusarahan dat atulunsuway.

Saya dah kari ujung-ujung tidak mau pulang. Wasikau kuma di budin lesau tat sinding di tas sanang kapi karang hai. Agar sero ko di tokoro-koro aku pa ndam no kombal aku pun di tokoro. Akoro kadau la na korongo ko nula sinding. Wasikau. Agape kopi sanan tatuong entai ko hiti so ako pa tambal to kon hiti FB ka kita ko gumo na tambal to kon minai pangambalut kita ko Julius Wong Wong kopi sanan DJ Sabah FM kopi sanan tado merdeka iak yodo yang kol yanti kopi senangan kadau Maria Johan lagi posiko Maria Johan terima menakodong tika selimbahan takom yang pada semua mengabik dat Sabah FM semua udah datang ke kompolutan menai pengambalut hitihid Sabah FM maya dat selimbahan mesti lembus di FB. Pola Eric kahitin lagi kami senang tertuang tadau koisok DJ ka lansana lidas terima tapi bahasa naik kumat tampalut tapi nengai mau kikinau ke selimbahan bros dusun nasonong kopi awak tadau. Atau kau lumogod tongos DJ ya kadi Maria Johan. Oh, bamsang intang-intang takon apa? Charles Lejinan ngheti posiko Charles si Corina Matiasan. Oh, Charles Lejinan ngamasan agap sanan tatuong kumad kaumbalutan sabab BFM FB makikin ngok sa limbahan bros dusun to sanong kapiyo tabi ibasan berkat mantan pinamangun kumad atintay sanan kadao. Imaros morodim nga hiti mantad kampung pagunan penampang kapisanan tutuang DJ ka hamisanan tambalot ingkuron nak ngawi kabar kayon doh akan lansanan datang lidas ta insanan kausikahan tadaw kebangsaan da bay no kadaw Steven Lejoyo nagi kapisanan tutuang kumadya Steven it mamasan dat kapisanangan kumada insanan tambalot makikinengo Melchior Miziol andang lebinjang kapisanan tutuang tapi nay itikus gasabon nga hiti saya po tambalot konti. Hey Rachel Lim, kabisanan tatuang Rachel Lim, no kabar. Dua kawagus sinding kanah kinahwa to kapas sinding ditih. Koposion to ko di Azbin Azhar nga paglulo dila tondo nakagayat di Harrison M.

Kepusokan pemusarahan teka stres, sisimbar datinan, pemusarahan, pamumusurau kumad nunapo kesimbanon. Tandangawi napad o pusok pemusarahan teka stres nga ohuyan dat adalan, arualan datulu, abintogod, gumanggaraw, awolongot modop, sumimban tiwaw dat makan, sumimban kagagayao. Nakurutu o pusok pemusarahan teka stres. Mantad tinan sendiri dot agayogab. Paganakan, koyon isuang paganakan dit ausong kuro sonong it kausinan pateko kiharo kinantakan. It pakarajan, tonggungan karaja dit awagat. Koyon au sonong miampay tambalut karaja. Nunga antakan bakal dilo nunu ita patut dot man. Tumoronong, mamuhoboh taralom, Om Pobuson dot arulan. Intangan tiko serhon nunutadon kinatagadano. Om nu au atahanan nga tongkiaday kinayunan di. Tiko pagibaparos no, miampay dit paganakan no, tiko tambalot no. Nung katagwang kadatayin sa nandilo, punong kataluod no. Mumuhobo dit olud. Munang kibaros miampay tinan sendiri, sumambayang, milang da pemusarahan, mundorong papatingkat huyan om makiurut. Makinangaw tunion teka music, mintungangis, mingunyatinan om mamusaraw di tangasanaw.

Kapisanan tatuang di JLV kadi Maklin John Hilaid Selangor Darul Ehsan depeng karaja dat babai nanti tuang diti papongkap poko dat pason kuma dat tengok tapi nai menagi makikinong ko sa limbahan Boros Dusun di Sabah VFM mo sonong kopio kadaw sinding dat pakiunian daw paranghan daw kumag kompolutan sinding manta di sami kundahal pengaranan dat kada aku lihuay ka. Sining ditih kana kinang hok tokoh.

suka dua guna po ngapa pagirat pisempuruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

0: dah boy.
1: Adei, om Irina mahadadat arhaidat katalibat pagagadaw ti am a nagi nagari ila tanga tangus tangus tanga lisun lisun nga arhaidat katalib.
0: Om ilo de la lot ti mani manan da lot dok indora si kung ito ko piyad. Si kahiri wala di yanan ko nga gobid. Tumitita tapo ili dito balo. Ay, matugyan kulung nila kag dinaw ko kalitambal. Asyik mungkin malam bilang ah, mau kali tambal kutu akal akal. Ih, mungkin rasa nama itu kutu dila. Tapi kita dia lama aja di rumah itu macam apa?
1: Okon ni gay. Hinangangai itu dan tetapud deh. Baham pun sih kau kemari atau pindah itu mas?
0: Iri kakak lady aja. Pasal di pagagalau pagagalam.
1: Oh, pun sih kau kemari ya?
0: Nah, pun sih kau nak bimeran doa.
1: Gisam di jam ko 6 sa dapon di bena apat ko yon nit saban ko pasurat dat bacaan index kayo mutan tongus IPU dit au olidas mempay ko ta kinabalo na ko pasurat dat bacaan di bubasta kayawas ila na panghatus 54 tumano di patunod ko pisan sandat pasurili JS Sabah Nur Rashida Muhammad Ghazali Imanis nga nakapasurat na gid IPU, 152, sinusuta kaningaw, 103, amtawaw, 102, namot sandakan, kakalpo i drontob gogon suhatan kam, yung pabacaan, walun hapo dam bisa. Kalasanan to ko, awit na tangos at lisun dila kay, bah, sinding patilambos, langad ginawa ko, hapagulo dila, ginawa to ko, sinding pangunsub, besunduan natin.

Kagulikagum yang pada LP Rapel Pilih sa kasalimbahan takau. Kasalimbahan berus dusun di Sabah VFM. Diti jam kuma talu pagi yang melutan takau. Baik nanti jam kuma pada misa 4 menit atau tuang. Kakal pentanud kasalimbahan diti maya ada radio posiko maya ada RTM klik Estro waluk turuk kusung teka hitihid TikTok lagi Sabah VFM bigud maya ada FB posiko kumaragatin sanan. Pagludat makin ang otak ko sinding parang ako dat palambos ako pasan na kayo itit kautusan dat perintah pinapagulik kawago dat kesedangan itit ababayan Budi Mandani Ron siyam na podam limo teka Budi siyam na podam limo kinapamurhangan dat kesedangan itit Budi Mandani Diesel renamit dat senang dat insanan magigian it mangami dila dat lang dit kapunong lang ni kahunong am nagi kapanginggan dat kos belanja demasi kena pahabaran dila winan sa dilugon menteri Datu Sri Anwar Ibrahim untuk pendapatahak dat pason pason tagayo tadaw kebangsaan 2020 pada Longkon Convention sa pemagunan Putrajaya dit kanihap. Keperintahan nak akun pagulik ko aku dot kesudangan niti Budi siam na podam lima mantan 200 liter koma 300 liter sambulan nagi Budi Diesel pinengkawas mantan dot 300 koma 400 liter mimpun de suap bergerut kuasa de suap kalansalan toko dot lang perintah dila kapan hak dot nanti kalsikahan kumad tayong sanan lebih-lebih kapiya hit agumo at pakay dat tumaw may patukaraja ko ambang-ambang ayan kay antak dat mamuro-muro bang pagulo dat makinang otok kasinding may ko palambu sa pira-pira at pasan dat mantad kamulutan maya dat WhatsApp. Kapis na ang tatuang tadaw kayo sa kumadya di JLP. Masan ako paguluya po kadi Lucidoyo. Kumanagi di Julita Magret, Julita Judith, Helen Yong, Julita Mbobo, Adila Dovanson, Florence Boyjol, Lucia Tati Bibiro, Sugu, Damila Gom, Kleron Suang, Narumbay Pitah, Loli Inggang, Rosalind Vitalis, Yubog, Kelsikel, Demisatur, Inggam Satur, Johnny Upi, Nampaganakan, Nagi Kumadya Abdul Malik, Sintom, Michael Leti Dalambun, Charles Lajinan, Sibanandoy, Maris Morodim, Kalyun, Joseph Patilo, George Kimbun, Justin Game Titin, Miampahid Pasan, Kapisanan, Tatuang kepada kayu, Tabi Bibasan, Pausi Kau DJ, Nakolamus di Pasan, Keberkatan Keterima, Miampahid Paganakan, Oba. Ikan lagi kemade Lucy, apa yang dipilih Lucy di Tino, dah terumah sama, logo tangus hitit putatan. Bunga telundus mentadi Mary Intiang ngami Junis Korom sutunan mentok kopusan di Marius Ansik.

Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumad tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo ngah minangan alanai seginemud intelu mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1908.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod no bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay ra

sana nulis kena korang oh sinding butia tebulo di tino di montok raya wago ne kata nuk selimbahan di tino ke selimbahan toko selimbahan boros di sini sama BFM pada LP Rapi Alpino setuang baina harap hapad 4 minit ko tipu bagi rumahan toko aku lan nung siwatan na pasan di mana kayo po tada nung uning ko samok jam ko hapadam 2 apa yang kurapa isa kabar yan aku dat papailang na kayo hinumbad tikid luguan suang walay teko KIR mamasok Malaysia itnong padanan na kinatutunan ng kampung Lok Buta numbak di misusuab kanihab karamita pangupan kiginumod 3,000 ringgit. Iban Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor minaboros da ila na panga kapahampit dat pangupan 1,000 sa pipapari mantad keperintahan Pogun ng keperintahan Pesampuruan ng nagiiyasan katundunan Sabah. Kadi Haji G. keperintahan Pogun minggisam dat manguhup mamawal kawagud yon-yon nandit ng hampitan maya dat panguludan manunurat perintah Pogun SKN mempeda konsol amanah rakyat marah om kinayanan dat panuridangan ipatuid kinayanan mantan teka kayanan disuai itman petentu dat tahurih kadaw. Baik rupa kelasanan dot otoboy at ginawa kumadit ng antakan dot kadaton dilo bam tilambusa do kayo dot mengambalut bisam dot apupusan kasalimbahan diti nga rehan kuno ipailo do kayo dot montok di terhian makinangod keperangahan sinding-sinding tomod kanu dot tilambus makinangod maya da RTM click nagi maya dat frekuensi gisam jam kaisa misusuab keperangan dat sinding-sinding it boros dati sinding dati mandap mulai seperti lambus pagoriban mantan dikuyut eka salimbahan boros dusun sama BFM mas senang kopi ya.

Hapada manam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga iso timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Bokiliho jalur gemilang id walai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Pason Mantad RTM teman setia anda.

0: Saba VFM, we good.
1: Hey, it's sound.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intera natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owong nu pono owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake pando inalungan ro Sauger Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayo Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Sauger kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, omagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: スは合うと思います。
1: Hai, kopi bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devongo ibu devongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit Sabah VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osuau

Tepreko ngavi duvo pohozo ongodezo hozo di jania totong piunganan piunganan pihudan ongo nagi bagu dezo song hun pagu humozo matatsa dait kening auto preko ngavi hozo di dion krista pakunjan piunganan tepui manan ko osemban bos kedazan anekot binasi oswa otomoy mo

0: Kapipasihan Tabi Malaysia Madani Kinongono Dineo Zui Tia Bale Pagun Pahambusan Ku Izau Minami Sugali Anduini Kapagun Apangatuh Dabal Hisun Siobuk Duma Paspi Vahitan Pipio Kinezonon Itzaba Nakapaswat Gontop Tongus Au Ohidas Atus tu ngopadam tahu kontijen Minamung dan Nuzudan Tadaw kabansaan da dubong ibu dubong apa demenom ambay na basaon ko abal poimpono gonto binasi tongus dipitpi pio kinezono nit saba om labuan da baino it gontop au ohida som sinusu tono na kinoin kabasan na hisun siobok dumapas da pivohitan Dumano daluputan ako pisan kinezonon posoyhi JAS i di jam kasi jam nung subab kaniap nakoswat o tawaw o tukuan tungus tazamut IPU da atus himo padam taho om namot Polytechnic Kota Kinabalu atus om padam miso om dudu vo ino det gontob da au ohidas ko zuvo dino sinusuta no na ko zuvo da taban na kakoing om kinoing kabaso na titik Tahaso it pipio kinezonan Kalimantan om nagi Sumatra. Posobon do tuhun ngabi do ginumuan do mengiho do gontop IPU do menikit timpo om nagi mibad do papanaw da babazan idhabus sakyo ko zuzu botongus o indaman ahuidas. Pinasaw nagi do J JAS o tuhun ginumuan au matutud papayungka do pasuguan no nungki ba do nununun na po do kantakan na kumad bogizan kikwasa Tuni sunduvan patriotisme ongaw it kota Kinabalu di Koniab teko di dungkong ngasubab di Koniab atus tu ngapadam tahu kontingen dami namung na piboyan Zudan Balis kopion dot datadaw kabansan da dubong ibu dubong padamanom na setan pagun sabah So ginumula opod bogizan na pinibay da pampay da sikul institusi pangidabasan takavas NGO katinanan tinaw bogizan swasta om nagi kaupisan kaplintan sikul kabansan api-api kota Kinabalu om kedet correctional pagun Sabah posondi da bontugan bogizan sikul pangantosibo om sikul pangantakavas UITM Sabah na po nga nakahantoy itbogizan IPTA IPTS do namot konsol kumuhakan Sabah montok na bogizan do NGO Koisa antinaw bajaw tabavan Sabah na po nga nakahantoy itbogizan kotinanan na tinaw Sabah montok na bogizan kaplintan kumantilian kausinan Sabah kaupisan manuno at pisampuvan pagun Sabah DBKK om nagikaupisan kositum dilaja Malaysia na sondiaan na nakahantoy itmanu na bogizan Vava nga binapo na pinatak di panakadaya imantili kausinan idatu Chong Chen Bin na minobi di Montili Kosinan Pogon idato Sri Panglima Masidi Manjun. Sabi abi di nakahantoy dahil patitikit bogizan na kotay mo tohu ngay bulinggit piala panamod om nagi sigil. Montok do mamimiyombo kapanayin ma na kalamazan na itkalalahano do miti hombus na tapi yung manan di magisusuvay hohobi na kumada da zanak ngabi tapi yung manan di tipin hombus di Nur Absla Rina Delmida sa Feli Lanjanmi i Hairudin Paro
1: kan jarang kita tengok tank tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bandara ini, saya merasa teruja lah dan gembira. Terutama semua anak saya sendiri first time secara live.
3: Banggalah jadi rakyat Malaysia negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
0: Pagoy nila kalamazan tadaw kabansan pagun do dubong ibu dubong po namanom nakahanjol do sindak na miyampay kinadatipan ni Mohoingan Tagazo do pagun Tun Musa Haji Aman na miyampay Vozon Mantili dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Vozon Mantili miyampay Savo datin Sri Panglima dato Haja Julia Salag nakoykot ijam katu dubong panamhimo minit ang subab paguhoy minanoy mo tabi pamantangan at timungan panamangan kapantangan Tagazo Sinusuto noon na minunay mo i Datu Hajiji do kinakikita ni Tun Musa om Savo. Tinimpuna na kalamazan na miyampay hozo na garaku om Sabata na air ko om sinusuto noon do pagandatan kapantangan dilaja om nogi pamulisan panamangan pamantangan Tagazo. Babazan papahimbay jalur gemilang om Bondila pagun Sabah kepombusan tau do rukun negara om nagi pakitanan nak pembusan hozo piampatan te kekwaya do pinanjul. Kalamazan kepenai ma na may na hombus do mempai na sudan ma manao pagwoy do pakitanan na pembida do katinanan ko basanan pagun Sabah om pakitanan aneka warna. No pangoda babazan ko ang hombid jam ko po dong podbinit do dongo suvab. Abalo po dito yung sumimbo manta do Radio Malaysia Sabah VFM.
4: Kakal ko po, makinango abal ipagun.
0: Kapaguhian na kusudangan na kota subsidi tumaw at mimpo na tadaw bayinok na kano na manakaday mangingkwang timbagat balanja kapasizon hobi na mantok na tuhon magigizon Sabah om sa Arawak. Kusudangan na timpunan na ron si Sampadam Himo na tanduhi kumada tahong atus lito sa mbuhan o nagi apat ngatus lito sa mbuhan mantak na tumaw diesel. Nabos ni Mohoingan Bagizan BBS Limbahaw dato Johnny Mositun si na po nagi kumaduwa President PBS Abal Tavasi pinahombos di Huguan Montili din na po nga Vava di Kilati na Mohabino mantak na tuhon Sabah o Sarawak kapiyan dato tadaw kabansan. Manak nagi do kaungosan na kumada tinimungan kiko kaununuan at si Boko Uha-Uha. Tutulus kapakita daw kapodsoan, teko kapusawan daw kapalintan, daw kaumatan na tuhun magigizon. Hozuk hozog minapopogun o konopoko sa baba momohis na po. Nga alahan na papasuni da sunduvan guminapopogun o hobino itatanga da tinimungan sinakagon tangamuhok. Kapamulatian na kumalahozo nga bi na kamoy nga kapagovit ang mumusaw na mangkikinangaw di santab di kinovasian om nagi kinaundunan na hundu pagun na pinapatimpon om papatihombos muntok na kokosan at kavas pagun. Inkano o pinahombos di ponikon ko isang dokumentary om film sandakan idato Effendi Hamdan itinubong na kapabala ni Piboy Anhozo guminavo pagun na zudo ko isang na kamoy na kapiyondot na minuduk merdi Merdeka it sandakan.
5: Mereka betul-betul menjiwai Hari Merdeka ya, 31 Ogos. Ini adalah satu lambang yang membanggakan.
0: Datu Afendi Hamdan. Montok di Mamampasat ni Muhammad Syafi Sulaiman om Sunarti Sajimin na piboyan na Megadino kikauman na kano na monokodong sinakagontong umuhok mamalati sunduban kinonuan na pemelintahan sundi.
6: Orang-orang muda macam kami ni melalui daripada lagu lah pertandingan lagu-lagu patriotik ni dia sedikit sebanyak memberi kami kesan lah.
7: Ia amatlah bermakna ke dalam jiwa, ke dalam generasi akan datang menginspirasi kita punya jati diri melalui lagu, ia akan melahirkan anak-anak muda yang berjiwa kental.
0: Namotino Inur Alia Syafika Jamal o nakalimbo kuesa dahin mozo da hoza oitan Bahterah Merdeka am namot Muhammad Syafi Sulaiman itang koduvo o misunarti sa Jimin itang kotohu natandak nagia babazani do na miyampay da pagmohisa na kabasanan sa Zaumondo om nagipakitanan da bunga tapoy. Sumuang umul tahong pa si Zam Taun, Tawaw FM, po tihombus, pagvakas, na kalalahan o, na kapahombusan, na babazan o, mamaguno, tabab, asi, na ngohanan, na kalalahan o, digital, may na ko tihombus, kasudong, om nagi osomok, na miyampay mo kikinongaw. Nabawas di mohoingon, na manoy na, kasimbahan Tawaw, Imuzrina, Jubaira, Saifuddin, na piyohi, pahihon itsuang da kapahumbusan na babazan kapabalan na kapangunsup itstisin din no da tumuhumbus da pahumbus ababazan ngabi di katahangazan da tawasi.
8: Persaingan tu memang sentiasa ada. Sebab itu kita sentiasa cuba untuk memperbaiki, menambah baik kandungan yang berkualiti untuk membantu melahirkan komuniti yang bukan saja berpengetahuan malah bersasia tinggi.
0: Nabos di Muzrina iti di kepiondo at kalamazan na kahuitan ko taon Tawaw FM kumotohong aplom si Zamid Anjong Tawaw FM. Namot dino, montok na mong kikinangaw Tawaw FM, ako na po kapumuhis o manadadi na untadunan ko nwa na kapoyhan ang tutulus o somok miyampay tinimungan tuhun. Ikano, tapi manan di Jamal Lope om Irusde Apsal.
9: Tawaw FM ni selain menghiburkan, kami juga dekat dengan DJ-DJ dia. Banyak info yang kami dapat di RTM Tawaw FM ni. Pada tahun 96 saya mula dengar
10: Tawaw FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tawau lah kiranya kan. Kami orang Tawau, jadi kami memilih untuk mendengar Tawau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang

0: Bes-bes.
1: Tawau FM nga popoti hombus ababzan mi ampai tini mungan tuhun ke pian datuhan ke bansa da tadau Malaysia kampai no sindi tadau Malaysia om karok yo kesembahan dino ongo de mazam kisu suvai hibang digital kampai no RTM klik om portal radio RTM tutulus dong kepenging hab dokot di pendapatan do maki kinengau ipo pesan kinengau suvati tihu dabal Hisun siya vuk dumapas pipohitan pipio kinezono ni Saba nok paswada gontob dongus au o hidas. At usto ang padamtahu kontingen minamong na nuzudan tadaw kabansan na dubong ngebu dubong podmonom. Inka kanit ya balamatad pogun da nuhu di Miriam Ajim da itabawagizan berita ehwal sumasa pinarahin ni Dennis Primus da itbos kadazan. Kotobyan menandak tadaw kabansan ng tadaw Saba dubong ngebu dubong podmonom. Malaysia madani kesejahteraan dinikmat. Kopi Bosian. Kita ingin mengambil yang mau bagi desa balap pegunut jam konon tunggu perminit dong subab.

Boing kompi ko kadi Rosario nini nakapita ko the jam ko tu duvong abdam himo mini dong subade pagunta ko dari ko ngavi dari timpo diti kakal padam yang pai dagai dari kesembahan bos kedazan kombus ko tapi dari ngavi dapat dapat hambu tapi kopi dapat buzu dapat pasan ngavi maza do Facebook om diti WhatsApp sabah VFM dong subade diti kyo inda dono podio zu bah temui mo kada insu dapat radio dia zu temui mo yang pai dagai Misun hisun dati hinugu do dong subab diti kinongot ko hozo di na kisa pa ka hozo di Petrus Martin miampai di Nick Tudol hinugu misun hisun

pinasimbahan o pandila Sabah do Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah ikumoyso tinodo di Idris Ichin, songon mamumahukis palan. Ikinunoman tat kotong obramiso o puhan kabahu, saibus jamatus anong padam toho kisom saibus jamatus bahong padam dubo. Pandila Sabah ikumudupo na po, nga ginuno damatat koiso upuhan koiso, saibus jamatus bahong apadam dubo, gisom da saibus jamatus bahong apadam bahu. Namot Pandila Sabah da baino, napumusawa namatat Pandila Sabah ikumoiso, om ginuno, nipun, apadam nanom upuhan kosizam, saibus jamatus bahong apadam bahu.

mamungan tongamuhok i John Pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dan iso pazong pogun memelinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan mantan RTM teman setia Anda.